sajelo ke uyena mlingano wami ebengikade ke ngimsusa ke kulesi sigqiki uyoseke uhlangane naye ke ntambama ngehora lesithathu nangale kwaloko

Ngitshelileke kunina nilindele umyalezo namhlanje ukuthi namhlanje sibuka ukuthi akuzona zonke izimpi noma izivivinyo noma izilingo ongena kuzo ukuze ube ngonqobayo ezinye isuke ezinomlayezo ezudlulisayo kuwe noma ezudlulisayo futhi kwi enemy. Ngilalela ngithi